0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
3: Suara Madiun 93.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Nggo pacul pisan.
1: Ya aja ning kono to, Mbah.
0: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 9 Mei? Beberapa di antaranya adalah 9 Mei 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan, 18 Juli 1918, dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan, 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak tahun 1994 sampai tahun 1999. Pada 9 Mei 1994, Nelson Mandela resmi dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama di negerinya. Ia adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut sebagai presiden Afrika Selatan. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dan memberantas rasisme, kemiskinan, dan kesenjangan, serta mendorong rekonsiliasi rasial. Selanjutnya, 9 Mei 2012, Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak. Kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei 2012. Pesawat tersebut menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Superjet Sukhoi terlihat di tebing Gunung Salak. Karena bidang yang luas, di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan setidaknya terdapat 45 orang penumpang yang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kemudian 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama. Pembacaan vonis itu dilakukan Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis menyatakan Ahok terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Vonis hakim lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni setahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93 FM.
3: Minum jamu, efeknya langsung jaspleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya, parasetamol untuk obat sakit kepala dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena penambahan ini tidak sesuai takaran atau dosis yang dianjurkan. Dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangannya loh. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi Bepom masih ditemukan jamu dicampuri dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, bisa dibayangkan ya kawan, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebih, supaya cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa. Informasi seputar obat dan makanan, hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rada ning kali, peteng wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo le. Ya mboten sah to, Mbah, Mbah, jaman ya.

0: Nek ngene iki terus, aku ya sugih iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu e gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
2: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Walah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
6: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong.
8: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
9: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
10: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
8: Kamu?
9: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Sampah tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
4: Ambune kok ora enak men to yo? Ambu apa ya iki ya? Lah, kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
4: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
2: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
4: Wes, saiki ojo dibalerin dah ya, Le. Ora tete kok tulisan to, Le.
3: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan, no way.
6: Numpak motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Kita nang mripat iki. Nek bolong iki apa?
7: Kan iku mripatmu, Mbak. Lah apa sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
6: Nyepelekno ya.
7: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
6: Untung jalas sepuro.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong. Kebakaran, tolong.
1: Stop, Pak.
0: Kebakaran, Pak.
1: Stop, Pak.
0: Iya.
1: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
2: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
3: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
2: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah bisa jadi cuan lewat bank sampah.
3: Ya bener.

0: cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini, siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi, kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
4: Minggir, saya.
0: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marga jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadiuni marpun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak para rawuh para sedherek sedoyo, alhamdulillah saat menika kita nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged sareng-sareng rawuh lenggah wonten ing majelis pengaosan menika. Pun sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh nderekaken pengaosan dipun catetho dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten ing kitab Al-Hikam. Panjenenganipun dawuhaken la tastaghrib wuqu'al aqdar madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Latas taghrib ojo nanggep aneh sapa sira wuku al-aqdari ing tumibane ing dumadine pira-pira keruwetan pira-pira buteke kehidupan madunta selagine langgeng ana sira tetep iku fi hadhihi dar ing dalem iki omah dunya
mergo fa innaha mongko sak temene hadhihi dar omah dunya iki iku ma abrozat ora bisa ngetokaken, ora bisa ngetokaken, ora bisa nampilaken apa hadhihi dar. Ora bisa nampilno ilama kejaba ing barang. Wa kang utawi ma iku mustahik kuwasfiha sifat kang dadi hae hadhihi dar. Tegese sifat sing dadi hae niku napa? Panjen dunya niku ya nggone ruwet. Dadi panjen keruwetan kuwi sifatin dunya sing mesti. Wa wajibunatiha lan wajibi sifate hadhihi dar. Jadi ora usah ngomong aneh nyapa to aku kok iso susah ngene. Ora usah ngomong nyapa. Panjen ning dunya iku nggon susah. Ning dunya iku nggon repot, ning dunya itu nggon ora enak. Iki panjen kuwi sipate, dadi ora usah aneh to. Ngono, umone krungu anak kok nangis, panjen sipate anak ki yo nangis, anak wong. Ora usah ngomong anak. Anakku kok nangis saya dulu, banyak anak uang kok, gak? Dan anak kucing yang ngeong-ngeong, gitu, gak? Dan anak wedus yang memek, tak ingatkan? Jadi usah rasa gumun, rasa nganggap aneh, lah neng dunia akeh uang susah nih, gawan. Jadi banyak ingatkan nih, udah jadi apa ke malah? Ngeten. Sama lamun lamun, urip neng dunia kok pengen bunga, terus mboten tahu susah. Oh berarti ora kenal dunia sampe. Sampe kok kepengin duwe anak ora nangis blas guyu ae oh, malah susah sampe. Ngene iki pancen sifate anak wong ya nangis guyu niku biasa lah nek anak kucing ya ngeong-ngeong karo cakar-cakaran mbek dulure dhewe pun biasa nggih. Niku mustahiq wasfiha wa wajibunatiha. Memang sifat yang dihai oleh dunia itu ya keruwetan itu. Sifat yang harus terjadi bagi dunia ya, ya memang akdar butek kewi, macam mana tentang dunia ki butek. Apa yang tentang dunia sing resik murni betul kan? Wis tau mah apik mewah kaya apa? Panggahan naik WC ini, gitu? Nah, omah orang naik WC ini malah gak lengkap. Wis tau sak api-api orang sing buat senengi, panggahan nak kurangnya. Ini pun gawan, oke? Pun gawan. Napa anggite lek wis asale Joko lek wis rabi terus ora ana susahe ora ya. Ya ana susahe tapi suwe saya wong rabi. Dah Joko kuwi jareke sing wis kadung rabi. Ngerti wong ngene balik Joko neh bebas. Ya ora wong Joko biyen ya susah. Kalau toh kamu menemukan kerepotan apa, menemukan kenikmatan di lain pihak, itu sebenarnya hanya peralihan bentuk kerepotan mawon. Dunia ini banyak gon repot. Dan ja'alallahu dunya dara fitnatin wa betilain. Ja'alan dadiaken sapa Allah adunya ing dunya didadekno dara fitnatin ing panggonan fitnah ujian wa betilain lan tegese ujian. Perlune apa to? Perlune ning dunya iki ora kok dikongkon goleke. Nah, mergo ning dunya kuwi liyak malakullu ahadin fiha. Lima ayat ya malah supaya tumandang ngamal tumindak berbuat sapa kulo ahadin saben-saben wong siji fiha ing dalam dunya mau berbuat apa berbuat alamuk tadoma ing ngatasé tatrapane barang sabako kang wis disi apa ma lahu keduwe ahad tegese wong urip ning dunya niku pancen nindakno nglakoni tuntutan yang harus terjadi berdasarkan apa yang sudah diciptakan Allah, ditetapkan Allah di zaman azali. Masa bakon itu takdir sing wis tercetak. Wong Jawa ngarani pancen citake ngono piye neh. Jadi wong teng donya niku sakjane mung nindakno citak sing pun ditetepne Gusti Allah. Dan termasuk cita niku napa Allah wis kadung netepno
lek wong urip niku diparingi kewajiban. Wong Islam diwajibno salat. Lek dina Jumat diwajibno salat Jumat. Lek sajae cukup enek wong susah wajib nulung. Niku jenenge termasuk masabaqo. Panjenengan kepen Gusti Allah wis pengin damel ngoten. Nek pun ngoten terus mesti wa yuwaffalan banjur di tepati dituhoni apa jazaa'uhu piwalese ahad dituhoni piwalese fidaril akhirati ing dalem omah akhirat. Kaya wong budal teng sawah niku keket keng omahe juragan niku wis ditentokno, kowe engko sing macul, kowe engko sing traktor, kowe engko sing matun, kowe engko sing tandur, niku jane wis ditetepno karo sing duwe sawah niku keket omah. Lah wong ning budal ning sawah, manggon ning sawah, sawah niku pancen panggonan tumandang. Sopo sing apa sing ditandangi? Lah nggih masa bako. Rancangan sing pun ditetepno Allah niku mengke sing kudu dilakoni. Gusten. Mula lajeng Allah dawuh qala Allah taala wa nabluwakum minas syarri wal khairi fitnatan. Warna peluwalan nguji sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh bisari kelawan napa keelekan wal khairi lan kaapian tak uji fitnatan kelawan dadi fitnah. Mulane urip ning dunya niku tegese fitnah niku kesusahan, mboten kok fitnah niku berarti murga maknane fitnah niku kathah. Fitnah ujian, fitnah bilai, fitnah macam-macam. Niku sudah diuji, cek wis tau ora jajal ditugas iki lho arit gonen. Lho arit gonen, makane kongkon ngarit, lha kowe iso ngarit apa ora? Lah semakin banyak hasil ngaritmu, maka semakin tinggi nilai hidupmu. Termawon. Lah wa amalu kullu wahid wa amalu kulli wahidin fiha innama wa mukhalafatu syahawati nafsihi au muwafaqatiha wa dzalika la mahalata. Jenenge wong nandangi wajib lan nandangi masabaqo nika wau. Nglakoni apa sing pun ditetepne Allah, gelem gak gelem sing sampean lakoni ya mesti apa sing wis dicetak Gusti Allah terhadap sampean. Sampeyan wis kadung dicithak Gusti Allah dadi wong tani. Yo tani kuwi sing kudu dilakoni. Wong sampean golek liyane ya ora iso. Gitu? Wong nyatane kon dadi presiden ya ora iso iku, isone dadi tani. Ya. Mulane jur enek wong muni ngurip ngono wong sak derma nglakoni. Nek iya masa ora, oleh ora masa iya, tegese lek wis ditetepno iya kudu iya, lek ditetepno ora ya kudu ora. Aja pisan-pisan kowe ngeleh pakem. Wong kok konone unine iya kok ning kene mbok le ora. Ya ora iso. Lek kowe nabrak pakem kuwi sing repot kowe dhewe. Den. Ngamale wong sing urip teng dunya, setiap orang yang beramal di dunia ini itu hanya dua macam. Satu, berbuat sesuai dengan apa yang disenangi, dan berbuat tidak sesuai dengan apa yang disenangi. Gila. Lakone wong urip lek loro niku tok to. Macul seneng karo macul gak seneng. Nek dodolan lari seneng, dodolan gak lari ora seneng. Mangan diladeni seneng, malah mangan ketayalan ora seneng. Ngoten iku tok isine. Wa dzalika la mahalata, dan itu pasti. Mesti kok niku. Urip niku mesti ana sing seneng cocok karo syahwate, ana sing ora seneng mergo ora cocok karo syahwate. Mboten. Dari kedua hal ini, maka yastati bisa narik apa ngamal. Bisa narik amreh ngajak wujuda mahbubin ing wujude perkara kang disenengi au makruhin utawa perkara kang digedhingi. Ya pun mesti ta nggih, lek cocok karo syahwat ya dadi seneng, lek ora cocok karo syahwat dadi geting. Bifi'lin
kelawan penggawe au bitarkin utawa kelawan ninggal. Ana kalane wong lek ditinggal dadi gak seneng, lek ditekani seneng. Ana kalane wong niku lek ditekani seneng, lek ditinggal ora seneng. Kaya nun sewu mangan enak niku lek dilakoni lak seneng to nggih. Dilakoni seneng, tapi lek gak keturutan ora seneng. Awak loro niku lek lorone ilang seneng, lek lorone teko ora seneng. Dunya ngono kuwi tok kok isine. Zaman dhewe pengarep-arep malam Minggu rek ngene iki jam 7 mandar bocahe teko tepat jam 7. Kira-kira dintani sampai jam 8 ora teko. Jam 9 ora teko. Jam 10 ora teko. Niku lak jenenge perkara sing ora nyenengno to ngoten iki. Ya, ana kalane perkara niku sing nyenengno. Ngarep-ngarep jam 7 teko, ora setengah 7 wis siap. Lah niku nyenengno ngoten niku. Nah. Mila nek diukur, nek di napa jenenge, nek disimpulno secara tepat, famin daruriyatid dunya, mongko iku setengah saking keharusan dunia. Termasuk sesuatu yang harus terjadi di dunia ini, apa kuwi? Wujudanul makarihi utawi terjadine ketemune pira-pira perkara kang den sengiti wal masyakil lan perkara kang nyengsarakno fiha ing dalam dunya. Lah mesti to nggih. Nalika njenengan wis keblet kepengin ngengek ngoten mawon, kok ndelalah wis niku dinggo wong liya, walah niku pun sengsarane ra karuan. Nggih. Menyenteng dunia, nggak pengen orang ngengek yang neng swarga kono. Mula krono niku akhirnya fatakau mongko terjadi opal akdaru piro-piro keruwetan. Bisa babi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono sengsoro lan geting ngolah wau. Mungkin sampean seneng mergo antri oleh dhisik. Tapi sing dibongguri mesti miso-miso. Gitu, sampean sing seneng, kancane sing seneng. Mungkin sampean pas bersaing rebutan cewek ayu, sukses kasil dadi bojo sampean. Sampean guyu-guyu ning kuade, saingan sampean oh glebakan ra iso turu. Gitu. Ternyata gak bisa mulus donya ning. Sisih seneng kene, sing kene susah. Kene susah, kene seneng, kene susah. Sing kene sing seneng ngoten iku mun gatuke ngoten mboten saged kok terus mulus mboten wa aidon. Dan lagi sifat donya niku lek enek wong kok ngarani ning donya aku berhasil, saya sukses, saya dapat ini dapat itu, nah sama nangen-nangen sing jero fa hasilud dunya, mongko utahe keberhasilan ning donya iku umurun pira-pira perkara wahmiyatun kang bangsa panyekro cekro. Sing jenenge sukses teng donya niku sukses sing jenenge wahmiyah. Wahmiyah niku lamunan, panyekro nyekro. Mulane njur wong Jawa duwe istilah lek enek wong benulan nampa gaji terus wong takok kayamu sak wulan pira. Hasilnya sakulan itu diomongin kaya, mereka itu gak hasil, keping kaya hasil, kaya mawon, ora hasil tenan. Wong Jawa niku kaya mu pira, berarti kan ora tenanan. Mulane teng iki tidak woke umurun wahmiyah, cuma aneh, senajan kuwi umurun wahmiyah. Keberhasilan dunia itu sesuatu yang hanya waham. Waham ini menglamunan panyekro-nyekro koyok-koyok wih hasil. Cuma aneh itu ya, ingkodet sing podo tunduk manut lulut apa tibaun nasi wateke menungso ilaiha maring umurun wahmiyang. Nek-nek wong asale numpake sepeda motor jur bekerja keras selama 4 tahun, 5 tahun dia berhasil sekarang
kendaraannya roda 4. Hasil berhasil ya, kerja keras berhasil di roda 4. Niku mundak penak apa mundak repot? Tidak pernah mundak penak, itu hanya beralih kerepotan. Nek ijik sepeda motor biyen repot, lek udan kodanan panas kepanasan gitu. Niku repot panjene, tapi lek wis di roda 4, kodanan ora, kepanasan ora, ganti repot liyane. Napa golekno sopir? Uline tambah, lek ban bledos gak kena dituntun. Butuh garasi. Nggih ta? Nek sepeda motor didresep-dresepno mepet kursi ngono lek wis kena. Mobil ya kudu digaraseni, upama dilentak-tak ning njaba ya eman-eman. Lah berarti keberhasilan itu terlalu di mana nilainya? Sing pun nanti kula contohne bolak-balik kula nggih guyonan ya guyon tapi ya piye ya ora guyon wong ya. Ya senenge ngono piye neh. Kula niku enggak ada santri teng Tambak Beras ngriku. Niku pamit kula dek. Nganu bah badhe wangsul nyapa? Nganu kalih bapak kula kan daftar dados nganu tenaga kerja luar negeri arep ning ndi kowe? Terus bapak kan teng Brunei. Nah, gue ya wis siap. Ya sampun kula tapi dos pundi nggih. Dos pundi pile nek ora kura-kura rasa budal lho. Nah, biayane pira to? Lek teng Brunei niku 8 juta niku, Bah. 8 juta ya wis oleh nganu kowe, wis oleh panggilan dereng lah niki nenggo panggilan. Jadi kowe mulai jawane arep ngenteni panggilan ngono to. Bangsa pun pamit kula ya wis mulia wis gak apa-apa. Tapi bangsa mungkur niku lho guyu dhewe. Nah iya. Upama iku berhasil. Dipanggil niku lak berhasil to. Daftar 8 juta terus berhasil oleh panggilan budal teng Brunei. Budal teng Brunei niku hasil apa gagal? Hasil apa gagal? Nah, nggak artinya cita-citanya pengen yang Brunei. Jumpa sampai dibiayani 8 juta jur oleh panggilan tenan, yo budal tenan yang Brunei. Ini ku jenenge hasil apa gagal? Hasil, nek ditakoki aku wis berhasil budal yang Brunei. Tapi apa lewis yang Brunei persoalannya selesai? Nah, justru ketika sampai di Brunei muncul persoalan baru yang belum pernah dihitung. Apa? Pisah karo keluarga. Riyo-riyo krungu takbir, keluargane ning omah susah, dhek ning Brunei ya susah. Kuwi upama nyewa utek, nyewa rasa ngono sak jam susah aku pirang juta. Lha wong pengin susah kok bayar 8 juta. Nggih. Ya, berhasil kuwi, tapi kuwi wahmi ya. Kuwi meng nyekro-nyekro berhasil, sing sajane ora berhasil. Wong itu babak kesusahan baru kok. Dia nanti butuh kirim surat setiap bulan, dia nanti butuh telepon setiap saat, upama hasil oleh bayaran nggo kebuktekno lek ndek oleh kaya ya kudu kirim mulih. Golek dikirimno mulih ndek kuwatir wong jenenge titip wong saiki golek dipercaya ki angel. Lek gak tak kirimno piye, tak gawe dhewe piye? Itu baru segi emosional di dunia saja. Belum nanti hitung-hitungan soal ibadah akhirat renorno. Terus salatku piye? Pergaulan kuning Brunei karo sapa? Wah, niku lek diitung-itung ya sukses ning hanya satu sisi. Tapi muncul persoalan 1000 di balik yang lain. Lek teng mriki didhawuhi umuran wahmiyah. Sebab napa? Iye sing ngono kuwi umuran wahmiyah kuwi ya mung kira-kira hasil ning bangsa teko tenan ya kecelek. Mergo donya niki panggonan kecelek. Napa enten ta wong ning donya sing gak kecelek? Wong ngoceki duren kena ri lara kabeh bangsa dipangan lamek nglamet ngono tok ae lho kecelek. Wah, nek ndeloke klane kaya iya-iya. Wah, lha iklane niku jan siapa takut. Tibae nganggo kuwi tenan ya panggah wedi ae panggah. Jadi
Niku iki wong wami ya kok niku hanya apa jenenge? Ya paham panyekro-nyekro. Mboten. Wa ya utawi sing dimaksud umurun wahmiyah niku napa to nggih? Wa ya utawi umurun wahmiyah sing disenengi wong akeh niku iku latafi ora bisa menuhoni, enggak bisa nyukupi, enggak bisa memenuhi apa umurun wahmiyah. Enggak iso memenuhi bijami imatolibihim kelawan sekabehane pira-pira panyupriye menungso kabeh enggak iso. Nek sak desa enek jago lurah papat. Niku sing pengin dadi lurah wong pinten? Tiang pinten? Yang sekawan nggih. Dadi lek enek jago lurah papat berarti sing pengin dadi lurah papat. Tapi sing iso keturutan dadi lurah pira? Nggih. Ya namung setunggal berarti sing telu gak keturutan lho dunya ngoten niku. Lah kok adoh-adoh lurah, sama numpak bis ngoten mawon. Penumpangnya 70. Tempat duduk hanya 50. Niku sing iso keturutan lungguh wong pira? Wong 50, sing 30? Ya ngadat. Lho ngono ae sing lungguh jeneng Rasulullah. Wis ora nggon lungguh nang Rasulullah. Sawu ini gara-gara sedu ngadeg-ngadeg lho piye to malah. Wis ngadeg sik dilokno. Niki dunya mate niku. Mulai tahu usah rasa kakek komentar. Lunggu ya di lunggu dinikmati. Ngadeg ya dinikmati. Spiro-piro ya bisa ngadeg. Lati bang jempor loh. Ngatuh mawan kok. Mulai usah kakek no, nyenani kernet. Ya barang kernet. Untel-untel kayak pindang pisah lah. Wah, diuntel-untel tanah yang ngamuk loh nih. Ora usah kakek komentar. Makanya dunia ini gonceng sorong. Mergo panjen. Dunia sakabean ini mboten saged nuruti seluruh matlab seluruh keinginan orang. Mergo napa? Lido ikiha krono sempite dunyo. Dan dunyo ini panjang sempit. Mulanya tinggalin wong sak menik iyo kurang jembar. Iya tak? Nah, ini ku wategen dunyo. Di samping dunyo niku doik sempit. Dene apa kok mboten iso nuruti karepe wong dunya niku? Siji sempit nggih. Nomor kalih wakil latihan krana setitike dunya. Dunya niku setitik kok. Ngene iku contone, sing pengen oleh kursi presiden niku wong 10, tapi sing kasil keturutan mek siji. Lah barang siji didum 10 ya ora kenek to nggih. Katik sing jenenge presiden ya ora kenek didum. Berarti kan sing songo gak uman. Yo ngono kuwi setitik pancene kok. Jenenge titik ra kena didum. Lah jek kena didum isih ndumani berarti akeh. Mesthi lek sing gak kumanen wong barang sithik kok.

Wingine ana aku jek sehat meger-meger lho saiki kok wis lara kabeh turu niku mulai tok malah cengut malah lara kabeh padahal dek biyen kuwi turune nglanggar ora lemekan ngono yo sehat ae lho. Akhir pirang dina tok kok wis entek. Gelis donyane gelis entek. Gelis entek. Saman nate bayang nih. Teng dunya ini mangan sing paling enak niku mangan apa lek cara jenengan? Gambaran jenengan mangan enak niku napa? Nek sing wong desa ya wis pokoke segone anget-anget, jangane jangan asem lompong, nggih anget-anget ngoten nggih. Sambele sambel terasi dikek teri sithik-sithik po wedhus enak nggih. Tapi niku gelis entek, ora nek 5 menit terus bar. Wong bar iku terus mencret tok. Nggih ta nggih. Ana neh, wah boten niku jaringan ten anyaran ten sing enak wae napa wis pokoke niku lha pokoke malam pertama niku lah niku enak dhewe. Butuhnya terlimang menit. Setelah itu karek kesel ya. Gelis entek ya. Enak dunia ini gelis. Gelis entek. Masya Allah. Betul dah. Sama ngombe kopi yang sedap enak nih. Mek teng lambe ini kita terus ke goroan. Ini mungkin pun lebih beteng. Antara ini kopi gitu. Taruh CT kocahan ini sami lah. Masih jadi beteng. Gitu ya. Gelis entek. Dunia ini gelis entek. Masya Allah mau budal niku wedaan iki. Ayu mboten jan serasi lah gawe wedak. Lha buang sa numpak sepeda ontel sumuken dromes iki iso langsung entek ayune. Saget mboten niku. Saget gelis dunya niku gelis entek. Lan gelis mola-male. Bolak-balik kula contokne niku lek ngaji teng pundi-pundi kula contokne. Esuk isik dadi dele, awan sithik dadi dele godhokan. Bengi wis ilesan, sesuk dadi tahu, nggih. Nggih ta? Sesuk dadi tahu didol ning pasar, awan mlebu weteng, sore wis dadi tahi. Mulak malike jan gulis niku. Sakniki dadi jas, klambine apik, nggo tampil, nggih. Di hadapan orang banyak, tapi bar niku kok dadi gombal. Mergo lek dicentel ambune penguk jenenge umba-umbaan kum-kuman niku ambune jan penguk berubah total ora subut karo tampilane ning ndhuwur panggung mau. Berubah cepat berubah. Mboten. Sakniki niki isih dadi banyu putih. Walah, biaya air norno niki ya ditutup, dikai lepek, dikai gelas gitu iki larang lho ngeten-ngeten iki. Dadi pek gelas berubah niki dadi banyu putih, bangsa mlebu ceret sing jenenge weteng. Terus metu neh dadi banyu ku jenenge wis dudu banyu neh jenenge yo. Berubah gelis. Biar ta? Masyaallah niku dunya ngoten niku. Lho, cuma krana niku wau wis dadi napa nggih, dadi inkodat niku wau, dadi panutane wong, katene niku dadi buruane wong. Sora setiap orang berburu wahmiyah keberhasilan dunia sing panyekro-nyekro itu jadi uber kabeh uber ngeriko gitu loh. Uber krono siti sing uber aka ciut sing pengen manggon aka gelis berubah sing pengen nguet-nguet yo aka gelis entek sing pengen mertano aka akhirnya apa? Fata jadabu mongko podo ending-endingan sopon nas haeng dunyo bainahum antarane nas. Akhirnya duit 50 rupiah itu dia ceneng-ceneng wong loro. Yu, kangkung sak gendel piro yu? 300, Dik. Alah yo 250 ae lho. 250 ae sebakule. Ngomong yo 250 ta. Yo piro kono ditambah-tambahi sithik kono lho. Dadi niku ping kacek 50. 300 dinyang 200 50 tak mari bondo 50 to nggih. Niku didomong loro ya wis. Loro 75 wis. Ngene berarti 50 rupiah didomong loro. Lha niku lak nggih. Saman ketorone lek teng terminal. Bunyi penumpang sitoke karena 10 handeng-handengan. Monggo Bu kriki Bu kriki Bu. Pundi-pundi? Pundi serengat serengat. Ora ning serengat barang diomongne serengat. Niku lek handeng-handeng wong paling ngomong oleh opah pira to nggih. Dungu niku bungsu oleh hasil penumpang niku opae sing saka penumpang sik ditarik-tarik neh didum neh jan. Sopir kernet karo sing duwe montor.

Mungkin sing wis kasil digawa juragane setorane iki diendeng-endeng neh, sebagian dijaluk bank, sebagian dijaluk anake, sebagian jaluk bojone, sebagian jaluk tanggane diceneng-ceneng neh. Gitu nggih. Masya Allah, boten sumbut saja dilihat dipikir. Tapi wong menyang manggone ning donya, gelem gak gelem ya kudu ngono kuwi. Ya kudu ngono kuwi, cuma wong sing cerdas niku lek manggone ning donya, ning atine ora katut bingung ngurusi donya niku wong cerdas tenan. Manggone panas ndek gak kepanasan niku wong jaduk tenan. Nggone adem ndek gak kademen lah niku wong ampuh tenan. Usumin dunia do rebutan hasil dunia sing wahmiah kok ndek gak melok ngerebut santai-santai iku ngampuh tenan. Tapi wong sing gak paham iku jenenge wong ora duwe program jare. Urip ora diprogram, apa kita program mesti sukses? Kabeh program ada di rebutan program nggih. Nggih. Wong tunggal sak bolo ngoten enek radio Mayangkara, enek Patria, enek Perkasa, enak Pendowo, ngono ae terus diceneng-ceneng nek pangsa pasare sing Patria kanggo cah nom, Mayangkara kanggo 30 ke atas, lho sing Pandowo budaya. Iku jenenge nyeneng-nyeneng pasar to. Sing iki sing kono iki sami mawon. Padha-padha dodol klambi niku wis didum nek enak klambi mewah, klambi setengah mewah, klambi emper toko, klambi bekas. Lho niku kabeh diceneng-ceneng. Iku jenenge fata jazabu habainahum. Krono tarik menarik satu dengan yang lain, fatakat daro mongko dadi butek apa aisyuhum kehidupane nas. Akhirnya kehidupan itu menjadi ruwet karena berbagai kepentingan masuk di dunia ini. Gila? Dadi nus walam yahsululan ora podo hasil. Sopon nas ora hasil ala kulliyati agrodihim ing atase keseluruhan kehendak enas. Tidak bisa dunia iki kok nuruti kuwabe karepe wong ora iso. Wong wong obong boto pengin aja udan, wong nandur jagung pengin udan, wong nandur bakul aja pisan-pisan udan lah. Iki regane anjlok. Lah sing bakul napa? Bakul jas hujan karo bakul payung arep-arep mandar ndang udan dong. Dan terus ajeng nuruti kabeh. Kudu enek sing dikalahno salah siji. Ya lek pas udan ya sing untung bakul jas hujan, jas mantel. Nek usum ketiga ya sing untung tukang obong. Botol. Dene mus kudu salah wis didum. Tapi yo jenenge didum ya ora kabeh, mosok wong kenduran terus uman ingkung kabeh ora enek sing gelem ceker. Nipun caket to nggih? Ya enek sing uman ceker, enek sing uman pupu, enek sing uman dodo mentok, enek sing uman butru, enek sing uman gulu, enek sing uman ndas. Malah enek sing gak uman blas. Ya umpanya ini ingkung sitok sing kenduren wong 40. Sitik niku akhirnya gak dumane. Iku. Mulane enten syair dawuhaken

0: Araha wa ingkanat tuhibbu ka annaha sahabatu saifin ang qoribin taqasau. Niku sairan. Napa maksude? Ara delok sapa ingsun tak delok as apa sing tak delok as kia annasi ing pira-pira menungso sing padha cilaka. Ning dunya iki tak delok kabeh kok wong cilaka kabeh jadi. Tegese wong rugi kabeh, buktine piyak-piyak terus okay. Angger petok piye kabare? Jan repot. Nek Joko ya semene piyak saiki di bojo bare. Jan di bojo iki dibayangal. Apa di bojo barang? Ya pegatan lho, itu pegat piye lho, celung-celing. Rabi pegatan bareng ya. Wis ngerti lek ngono ya layas amunah. Layas amunah ora padha bosen sapa nas ha ing dunya. Padahal pol-polane pol urip ning dunya iku ala annahum. Ing atase sak temene nas fiha ing dalam dunya iku uratun pira-pira wong kang padha wuda, wajuaunan pira-pira kang padha lesu. Dunia itu lah sama urut pol-polane pol udo karo lesu. Nggih. Sama nyandang ape lek keblet ngising mesti udo. Pol-polane pol sugih niku lak mangan enak. Lah bar mangan enak niku lak terus kudu ngising. Lah nek kudu ngising niku nganggo jas ape lak nggih dicoplok dadi udo. Ngelek bar ngising wetenge kosong lesu. Niku pol-polane niku ngoten. Lho ngono kok ya ora basa-basa ya wong niku. Obat-obat jareke. Lah apa kang nyambut gawe golek pangan. Wis pangan lesu neh golek pangan neh. Jadi golek sandang. Wong sandange dadi gubal udon neh, udon nyandang neh, nyandang udon neh. Ngono kok gak basa-basa ya. Ngoten. Aroha. Aro ningali sapa ing sunha ing dunya wa ing kanat. Senajan ana apa dunya iku tuhibbu, senengno apa dunya. Aku tak delok dunya yang kala-kala ya ketok nyenengno. Tapi piye nyenengno dunyane iki kaanah kaya-kaya sak temene senenge dunya iku sahabatu saifin kaya dene mendung ketiga. Ketiga-ketiga kaya nek mendung. Ya iku ya angkori bin saking waktu kang sedih lok takos sawilang apa mendung. Kaya iya arep udan tibake ra sida. Dan mana nali kau cek sepeda Honda, nganggu sepeda motor anyar lah kau yo seneng nggak tenang ke? Alah oleh sawulan tabrakan. Mereka urung tahu duit sim, buat sepeda motor ngebut. Bayang ngeriting kanan, malah orang ngeriting belah di sendok kijang. Kawitan kaya nyeneng no duwe sepeda motor anyar tibae bar kuwi tibae ilang seneng ini kaya mendung ketiga. Nek wong kula ngarep enten blurong iku enten istilah udan wewe. Udan wewe niku grimes tapi srengenge cek panas ngoten iki kok. Diluk malah entek lho nggih. Nggih malah lara kabeh niku sumuk campur piriyen. Mula lek ndelok sing kaya ngoten niku wau falatas tagrib. Menungso falatas tagrib mongko aja padha nganggep aneh sapa sira wuku amsalidza lika amsali hadza ing terjadine pira-pira sepadane iki kabeh kerepotan mau. Imagine langkah sak langkah titik sak titik dunia iku nggon repot. Aja dienggo alasan terus gak ngibadah. Deng panjen ngibadah itu ya repot. Lah boleh gak ngibadah terus gak repot. Ya sami tau gak. Uang kepengen mendem mau nyoku duntak duwe akeh. Gak. Pengen mendem sing karuan maksiat ngilang no akal. Ini biayanya akeh. Lah pengen lo swarga. Ya kudu bondo. Ya kudu ngibadah. Podo kok niku. Dengan ten soal milih mawon tenopo kok bingung-bingung. Ya panjen repot ini dunia gak repot. Tapi panjen seru gak repot lah. Mengapa kamu pikir teman-teman gitu aja kok repot? Ya istilah kok di repot. Tapi kau nela ya wes kok. Fa'inahu ya biarin kau nela penak. Ya Ya biarin toh, gitu-gitu ya biarin. Manu gimana nih Pak, anu kok pewana sekali. Matahari di atas dulu kok semelet dek kepala. Alah biarin. Nanti kalau jam 5 sore lah adem dhewe, lha penak toh saja. Mentar jarno mawon. Dunyo ini menjadi gak repot. Pengenek gak repot niku ya gak dunyo Pak. Enak-enak tengok-tengok yang golek masalah. Jadi Joko ora perlu diperenguti wong wedok lho, terus pengen rabi barang bangsa dibujuk diperenguti bojone lho. Salahe rabi barang. Lek pengen gak repot lho, ya aja rabi. Tapi ngene wong urip masa mboten rabi. Ya wis ya rabi ya lho. Ya tapi ngono ya pancen ngono kuwi kabeh ana resikone. Apa panggilmu terus ngono lho Pak, saniki usaha jaman saniki niku mun resiko ta lho. Apa lek mendek kuwi gak usah terus gak resiko. Kau mendek gak usah ya resiko apa orang duwe usaha kuwi. Ya usaha rugi di Pak, namanya nung rambut gawe ya kalau rugi kalau untung ya biasa ta. Wis tau budal to mandang sak karepmu ngono. Sing penting to mandang. Dunia iki kon to mandang kon repot. Repot to ning dunia. Aja kok gak repot. Repot to. Dadi aja sampai ana istilah pengangguran aja. Wis repot to terus. Soaling dunia iki kon repot. Fa inna monggo sak temene buku amsali hadza iku mazhar ora muncul minah saking dunya apa ilama kecoba barang wa kang utawi iku mustahaq wasiha sifat kang dihai dunya. Sifat sing dihai dunya iku sifat repot kuwi wajibun atiha lan wajibe sifat dunya. Apa kuwi isine naat isine sifat sifatin dunia kuwi min wujdanil makarih rupane saking nemu piro-piro perkara kang digetingi alati kang ya kang utawi kegetingan perkara sing nyengitno perkara sing ora nyenengno ya ya latiku zatiatun dadi hakikat lah kedue dunia. Memang hakikat dunia itu adalah ngrepotno ngono kuwi. Mulane bejo tenan wong sing iso duwe channel hubungan karo alam sing ora ana repot. Napa? Layane alam dunya. Mulane enten ayat nika wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kuwi luwih apik kanggo sliramu timbang dunya. Luwange dunya kon repot, ge akhirat ora enek repot ning kono. Kowe pengin apa ning kono? Keturutane apa kok? Wong teng dunya sakniki lak pingine dadi koyok Bill Clinton ngoten nggih. Dadi presiden Amerika menguasai dunia, seluruh kekayaan ada, bojone ayu-ayu, sawah yo mbombo. Kekayaan mengalir terus sembarang kehendak diladeni, karep ngene keturutan, karep ngono keturutan. Ra tau lara, ra tau kena penyakit, sehat terus, enom terus, gak tau tuwek. Iya ta? Ora enak dunya gak enak ngono kuwi. Ana esuk ning akhirat. Ning akhirat iso. Kuisuk diparingi swarga iki gedine dunya sak isine iki kanggo wong siji. Swarga niku gedhe lho piye? Dunya sak isine iku swargane wong cilik dhewe. Wong sing nguri dhewe mlebu swarga niku oleh bagian swarga niku ambane bumi langit sak isine niki. Dan rakyate lho, rakyate wis disediani karo Gusti Allah jenenge widodari, wildan, pelayan-pelayan, gulam disediakan oleh Allah dan itu semua manut kamu buat perintah, buat model dia, manut kabeh. Dan saya ini lah gue merintah buju gue diperenguti repot jaluk tolong adik gue diancepi tak gue lah gak repot aja kalingan, tolong-tolong gak duduk, meneng aja gue lah wis gue gak dituruti ngening dunia langsung lah kepengen eh itu dari kene aku pijeti manut kabeh. Nggih ta? Lah sakniki sampean di bojo niku dadi widodari lek manten anyar tok kowe wis. Alah, meneh campur kesel ya. Mulai nunggu kuade sesore. Nggih, nunggu kuade mulai awan sampai sore terus bengi-bengi dadi malam pertama karek kesel. Ya manut kene dek pijeti tapi ape pijeti ape ngantuk ngoten lagi. Lah nek widodari ngene kok lamboten. Nanti gue jangan esing gue lah, kiai yuk ngomong nabi itu dari kan, podora ruwe, macam ni orang roh, tak Tapi aku percaya. Lah percaya itu dadi roh. Nggih tau, lu sampean iku barang sing ora genah sampean percaya lek ana. Aku kulaan rego 100.000. Iki engko lek tak dol payu 120.000. Aku bathi 20.000. Lah endi 20.000 ne endi? Ya engko lek wis payu. Lah iya lah ora enak. Lah kok mbok goleki? Aku percaya kok lah. Dan ternyata seluruhnya ini hanya bisa berjalan karo percaya. Yo jangan nyek wong percaya ta. Barang sing kowe ora ndelok lan kowe gak ngerti, uku ora kok berarti gak enek. Nunggu ning jero kamar, kamar mbok kunci, ana lampu selawe watt. Terus diceritani wong sing pengalaman ning jaba kono. Tak kandhani ning jaba kuwi ana lampu sing berjuta-juta watt. Si tok-tok lo madangi sak barang-barang kurang-kurang juta hektar kepadangan kabeh. Alah orang ngandel wong lampu sing iki lorong 2 meter musa 2 meter ora padang kok. Nek lampu sing madangi sak jagat-jagat ora ngandel. De diomong iku jenenge srengenge. Panjenengan wong ora tau urus srengenge diomongi ora paham. Permasalahan dunia ini sepeteng ngono. Saman lawa ini sama ngomongi srengenge gak kandel. Mugo lek padang malah peteng lawane. Lah wong sing mboten mukmin nggih ngoten. Wong niku lek kafir niku ketutup mripate, niku diomongi swarga gak kandel. Padahal dia yang ngubur swarga. Terus sing ngubur swarga lek golek penak lho nggih. Golek penak lah pokoke usaha gedhu. Ya jenenge wong urip ya peningkatan to. Harus profesional supaya sukses. Walah, sukses itu perkara sing ora ana. Umur wahmiyah mbok goleki. Dan mula ahli hikmah, tiang-tiang bijaksana, sebagian nenten sing dawuh qala ba'dul hukama. Sebagian ahli hikmah dawuhaken laula annad dunya mabniyatun 'alal makarihi laju ilat manfaatul ahlalits fil lauzaban. Ngoten. Ka upama dunya kuwi ora dibangun dengan kerepotan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mesti sing jenenge jamu. Nggih, sing jenenge jamu nggih ngobati gatel. Iku mesti rasane legi. Gitu, okay? Kalau ingin mendapatkan obat yang mujarab, ya harus pahit. Lek kowe golek obat sing kira-kira enak-enakan ora pahit, ya suwi. Gak waras-waras lagi gitu, okay? Lek kowe pengen loromu gelis waras, drijimu keton. Ngelak langsung lorone ilang. Lorone ning driji, okay? Pengen waras, sikilmu gak giatel, keton dengkulmu. Ngelak langsung waras. Mbahnya kudu ilang ngono kuwi. Nek pengen gelis, nek pengen ya dengkule utuh, waras, ya kudu telaten suwi lho. Ngoten lho. Lho karepe sampe lak ora to, sembarang sadek sanyet. Iki donya Mas, kudu swarga. Lek swarga iso sadek sanyet iso. Nandur wit sitok, wae rupa 70.000 werna iso niku ning swarga. Ini ning donya niku ya ora iso to, sing cebluk nangka wae ya nangka. Ngonoe mabuset. Ora iso kok nandur nangka terus sing pukul duren, dondong, jambu gak iso. Dunya niki dunya, ngerti ya, sadar. Uning dunya kok pengen bangun, ingin mendapatkan surga dunia, lah ora iso. Ngono, kadane ora iso kok ngayal. Iki ngono dunya, apa mau kowe petok bojo wong ayu. Sadaro bojo iki dudu widodari. Sing wedok ya ngono, wong wedok, kowe ngerti ya bojomu iki dudu malaikat. Aja nuntut sing kaya malaikat, iki ngono dunya. Dadi sing jenenge bojo lanang karo wedok iki sakjane mung perkara nyang-nyangan cita-cita. Ya kudu enek sing ngalah, enek sing ora, ya kudu enek sing mendesel, kudu enek sing mendesel lah, ngoten ta nggih. Sitok bolong, sitok buntoni lagi ngoten. Niki donya ngoten. Kon bolong kabeh ya ora penak. Bolong kabeh gak penak. Terus mendesel kabeh tabrakan. Ya, niku pun gatuke. Lek sitok koyetan niku para engiwo. Citok kok kulon para engiwo. Lah iku mungkin iso jalan jenenge simpangan. Lah nek ora gelem nyang-nyangan ya tabrakan tenan. Ngoten lho sakjane niku. Mula saking menika kula panjenengan mboten perlu. Mboten perlu golek-golek sing ora ana tentunya niku. Golek-golek sing ora ana napa niki termasuk. Wa bi ba'dil hikayat al-manqulah an Ja'far as-Shiddiq. Ja'far as-Shiddiq niku nami asline Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali nggih bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dadi niki menapa canggahe Kanjeng Nabi. Dawaken ngeten. Man talaba ma lam yukhlaq ataba nafsahu wa lam yurzaq. Sapa wonge goleki barang sing gak tau digawe Gusti Allah, iku jenenge nyengsara no awake dhewe tur mesti gak kasil. Sapa wonge goleki perkara sing Gusti Allah gak tau gawe, iku padha karo ngrekasane awake dhewe tur mesti gak kasil. Wong jam 12 awan no goleki bulan. Lah jam siji bengi goleki srengenge, mesti gak kasil. Golek mlaku ta, yo ora kasil-kasil. Wong jam 12 bengi. Ngene dunyo kok golek penak, gak kasil gak kasil wis to. Sampai mati malah sing teko lara malah. Upama kasil omahmu dadi apik, dengekmu sing teko. Lho ngoten. Fakila lahu mongko diaturaken lahu marang Ja'far. Wa madzaka? Napa to sing digoleki wong-wong sing mboten digawe Gusti Allah niku anu Syekh Ja'far. Sing digoleki wong-wong sing sampe nyengeselno ning ora kasil niku napa? Syekh Ja'far dawuh ar-rahatu fid dunya, penak ning donya. Ku gak tau kasil. Masalah niku nggih, ora usah aneh lah ning donya krasa sengsara ibadah repot, ngene repot, kono repot, menyang donya panggonane repot. Yang sabar mawon. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung dening Allah dipun paringana saged nampi kawontenan wonten ing donya niki kanthi tetep sadar dados kawulane wana Allah ngibadah ingkang istiqomah ngabekti dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah fi na'amahu wa yukafi mazita ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullu.
1: Ya nuril 'ayni ya sakin khayali, 'ashiq bali sinin wa la ghayrak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
2: Wih, keren HP barumu, Don.
3: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.
4: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
5: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
4: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
5: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
4: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
5: Betul sekali.
6: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
7: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
8: Kapan ya aku bisa naik haji?
9: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
10: Loh, waduh atau nanti tak iki?
8: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
10: Haji? Kak apa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
8: Mbak, ini di mana?
10: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
8: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Uang ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita. Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Mana toh Jeng, kok buru-buru amat?
3: Loh, Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: Mas, piye kabare? Lak podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk, Nduk.
2: Napa, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing ngendi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dulur kok Kalimantan? Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun, Mbah, mboten sah ditanggapi. Niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
5: Duk, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
6: Enggih, Bu.
5: Piye to, kompore mekan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
6: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
5: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
7: Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Cilu Badala. Cilu Badala.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.

Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
1: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
0: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
1: Zaman digital, Mbah.
0: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyapu anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
3: Misi Mas, mogo yang bebek. Selak ijo.
4: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
5: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
6: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
7: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
6: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
4: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
7: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
4: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
6: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
7: Jangan, Pak.
4: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
7: Nanti dipukulin, Pak.
4: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
8: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
6: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
4: Benar loh ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
8: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue iki isi enom kok gampang melorot toh le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, podo atau nanti ta iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, Hajat Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
5: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
6: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.

Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
2: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut, hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyak to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
4: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
5: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

abu, ini uangnya kebanyakan, ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Kapan ya aku bisa naik haji?
1: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
2: Loh, waduh atau nanti tak iki?
0: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
2: Haji? Ka'bah? Rene, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
0: Mbak, ini di mana?
2: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
0: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbak. Oh alah, Mbak.
3: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
4: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
5: Sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
6: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
5: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
6: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
5: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
6: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.

0: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
1: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra

0: Kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni, yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun, berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro, lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau biar-biar yang kali ya, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah. Jamannya enak.

0: Kacing tebudi
1: iki le aku ada di kebun
0: lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jo ning kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tepangaken kulo sastro nyun sewu.
4: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: The best music
0: every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal.

0: selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto, merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni, yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun, berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro, lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik wimbah sembarangan nek wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1950.

0: Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan

0: 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto, merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni, yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun, berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro, lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93,4.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto, merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni, yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun, berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro, lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Mei? Beberapa di antaranya adalah 10 Mei 1653, pembangunan Taj Mahal selesai. Taj Mahal selesai dibangun setelah memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Bangunan yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India tersebut dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istri tercintanya. Pada tahun 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Minarni Sudaryanto merupakan seorang pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia pada era tahun 1959 sampai tahun 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni yang tergabung dalam pemain pelatnas sejak berusia 15 tahun berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia. Sebut saja All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kemudian 10 Mei 1960, pil kontrasepsi diperkenalkan di Amerika Serikat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Hal tersebut untuk mencegah ledakan penduduk di Amerika Serikat. Kini, pil kontrasepsi tersebut digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. Selanjutnya, 10 Mei 1969, hari kelahiran pemain sepak bola Dennis Bergkamp. Tepat pada 10 Mei 1969 merupakan hari kelahiran pemain sepak bola bertalenta asal Belanda, yakni Dennis Bergkamp. Dia pernah membela klub besar seperti Ajax Amsterdam, Inter Milan, dan Arsenal. Di tim nasional Belanda, Bergkamp bermain sebanyak 79 kali dan mencetak gol sebanyak 37. Kemudian, 10 Mei 1973 merupakan hari kelahiran aktor Indonesia Tora Sudiro. Taura Danang Sudiro atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Tora Sudiro lahir di Jakarta 10 Mei 1973. Tora merupakan seorang aktor, musisi, pelawak, dan produser kebanggaan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: 89.9 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.